Nasimang daong isong naramutala ni Gitrang ko kamata ni sumayo Levelin marakaro ni do ni Gitrang ko Nang ni pap sumbeo ba Junjot na naa bano Angko amma Aro rasong rasong Inbaksa na jishu ni bulko rachak Ya Gitrang ko jolzol knaso na manaha aro Ya Gitrang baksan isol naramutala ni Gitrang ko kamata ni sumayo ba ya non bo naha Yan Akaswani Tura Tauna Shimang Coach Composite Program Ko Pringni Snibajona Knasona Matgen Yan Akaswani Tura

Nasimang refugee film nigit kok nasona manaha dau zamin film nigit kok nangs kana man gen wan san Hema Sardesai aro JG ni gapa gitong aro gitara Mary Nal ye gitkona simang da okna sona man gen.

Agel sa kung antal o kriyan abatia, plak janggirang baksana aba, ya sa kodong pa. Jadantin bimango dung napi na kamka, ok na kamka china naan, bimang ko didia. Jadantin bimango dung napi na kamka, ok na kamka china naan, bimang ko didia. Okko kapatani denang nidraani chin, kusik kukapaniba.

Derangan rekala urang kokat, katangaha urang ba gepena songona, bano matna urang na donge katchana. Daal depet sakprakan hai gisik pelna, pangsa bol detno, panggepen ko gedapna gisik rakna.

Alla filnigitkona simang kena suna manaha. Somo erang dong kuing ani geman na simang na. Tune orang gile yang lata manggis kani ring bagi dongwa ya kona simang bon kame kenang na mangen.